0: moto moko achalite una cola ki sayo denge o sali
1: telema
0: twende dalela ka mwana mbale dalaka te lokau

0: moto moko atalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mobale belaka te luka okuzwa ah.

0: moto moko achalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mobalelelaka te lokawo kozwa ah.

0: moto moko achalite bona kula kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana obalelelaka te lokau

0: moto moko achalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana obalelelaka te lokawo kuzwa.

0: moto moko achalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana umbalelelaka te lokawu kuzwa ha

0: moto moko atalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana obalelelaka te luka okuzwa ha.